0: Kiolong ejuma mosi saro mnare enka Kenya omesha shoso mwana enka Kenya ibuirare antena nai Maya FM
1: Mario lele jinga Paila ranga na gaji pita sisi nati emudwa torosei
2: ajira misuri na rola meloji
3: Ore ranga na gaji Joel Matambash nani ningiro Mayan FM temurua etorosei
2: nanyor Mayan FM eni ningiro turibili
4: ere Mayan
3: ajo yolo shoma ni ningo Mayan FM ameta ewangano losho
1: ani ningite Mayan ajo yoro masai fiki ninga Mayan amo ewangan tolosho
2: ani ningiro Mayan Amayan da yoga lerarian.
4: Ere Mayan.
5: Ini ningro Mayan hem. Asipag no si nanu eling yang kolongi juma na iya na tendeba. Ele jumur bisa bosholo di dengen yok. Nasipag no si angkanya.
0: Mayan FM. Mayan FM.
6: Mayan FM. Na bohong puji na bisana. Ini ningro yuk naro county
0: telurunan. Mayan. Mayan FM.
7: Mayan FM, na bom pointile, esumizo yuk Kajiado County.

0: Kabisa dakika nina kwa rati kita maudo ni njoto gretie saa ja suman nikiti nage raonde duga ya diato nage duboro encha nkolo
1: yes
0: nikireti jungu nage ilungana loncha maibwana watu wachama waingie
1: sosio nye sosio ni mbio merejungu merejungu ni weji
0: kabisa tu nage simu ni weji
1: Rumusori
0: na afya na rumusori yane unina udo na bo na afya na shuna kurumusori na afya na uniare na udo are uni are na bo Mayan FM, hello.
2: Amerige.
0: Wey.
2: Suboleng. Amerige.
1: Eo.
2: Suboleng.
1: Iba.
2: Mama John, the Muru Lolera.
1: Yes, Kaja Lolera.
2: Say your Lolera, and you have a gasabo.
1: Are
2: you on a man and I get a dollar or another gentleman?
0: Eh.
2: I keep you right here and I get a way there, dollar. Here I get general Lenka, Kayo Nana, I didn't go you.
0: Eh.
2: Ada la kalau mungkin ama yang dah lejar kalau lah.
1: Yes.
2: Jadi ni saya kira nak jadi macam mana? Jadi tu lah agak rombo. Jadi ni orang rombo naik. Saya kira nak kamu logo koyo. Saya kira nak mati nari orang Julius. Oh, orang orang ni biasa. Aisyah sini ni lah orang saya yang kabar ni bapai. Aisyah sini kira ini nak sila dah mula negri di sini pernah komfor. Ada gaya yang dia cara si day. Ada malas sudah yuling.
0: Asyoling.
2: Ayabi. Omor nadi beri malang tahu.
0: Asyoling.
2: Ayah.
0: Haya, ingwan ini dia lo naji ololera. Ololera ni kaji ado sini.
1: Yes.
0: Haya, tuende kazi. Mayan, hello.
3: Melage.
0: Wey.
3: Amo.
0: Puas sana.
3: Salimia u mainnya bukan naye.
1: Arang amu.
3: Anu lah anak obi promo ini.
0: Hei, kejo
3: Eh,
0: oiti iko aje?
3: Sasa kabisa.
0: Ehe.
3: Eh.
0: Aya ndiji ngona rumme mpaslenja ma sio sio ni.
3: Barajimu my mom.
0: Ehe.
3: My dad. Kero ini bogen. Oh, grade 8 ngal se grade 8 bogen. Oye ti cha lawar bali mulla bogen. Ade mai buri amari stay adi muso.
0: Asholeng.
3: Ini jama.
0: Ehe.
3: Pasti boleh le frank kamu ya.
0: Asholeng.
3: Ah.
0: Mayan, hello. Mayan FM, hello.
4: Merebis.
0: Wey.
4: Suwa.
0: Suboleng.
4: Orang yang nanggai merembui.
1: Arang kamu ah.
4: Nanu raja kira bilawa.
1: Yes, kerja kini wa.
4: Yes, saya pun lewat lengan dalam lagi macam mana ni. Orang orang bahasa ni.
0: Eh.
4: Ia nak apa boleh rasa bahasa ni. Jangan jangan kaya nak sih. Oh, ini alu.
0: Isi dah ingin jangan kaya nak sih.
4: Eh.
0: Bayar dikit dogo.
4: Eh.
0: Nama apa ikut sawa.
4: Eh.
0: Eh, kabisa.
4: Orang macam tu senyap lah.
0: Eh.
4: Ia nak lengan jam mesti lagi dijuma.
0: Eh.
4: Jadi jangan orang orang sen orang ini.
0: Eh.
4: Nari jumu reba ka? Nai je jumu ngurusin je. Nai je jumu syari je. Nai je jumu enggar ayi yang kanggul lagi segu. Nai je jumu ngurusin. Nai je jumu ngurusin lah. Nai je jumu enggar ayi edan. Nai je jumu raga iya gulia wakin dah lolo ngara.
0: Asyoling.
4: Ajo na esosiono na. Eh,
0: asholeng.
4: Tena.
0: Asheno rosianda masidai. Kabisa ni jogina kwa laini ngoni milene lagwa mila mari kishugunya darishara ne miado. Kipunage abu doko ya tini weji. Diadwa dupore nchangolo ibuidhare nage emerigish SK ili nebonga.
1: Masi yata eke enor mirishi.
0: Mila mari.
1: Mila mari kabisa.
5: Ore sirre nanyugi
6: nesiragi yogi sirian
5: ore doya ngolo
6: namwiki yogir mayena
5: ashire gilongire shine mayena fm te maili tisa
6: enkorika
5: ollo shibora
6: nai borke warie
5: kmq
6: ngatu
5: ndire ngayo diadwe ngire shine no mayena fm
7: mayena fm